0: Monto-monto tunggamu menawian jari-jari maduko gusti kuonteng yakin nyotwa siswi mati.
1: The best is the best.
0: Nanyang di kuonteng klan maduko gusti kuonteng yakin dro.

0: jendotel gede tajain koronarin koreyan sumangi mampus pati kue setengah malirot. Ngasora kenas maning polo tiro
1: berban dan moko maning.
0: Poting prang patu koku iki kanjeng Yatrendra
1: tapandang
0: lan kalau pengrat ingkang suci menika para wira paraning ora cemu kaliyan kolestari dadi warang kaning sumangin kawruh.
2: Thank you.